za 3 ya kusikana 4 andula kuti mimi mumbondipawo nyaya chimbondipewo nyaya ngoti zvati goko bishi mboita timbotaurawo nyaya yakadaiwo ndimbonati nyaya yenyu inenge ichitaurika here nyaya yenyu inenge yakamira semu nyaya dzenyu dzinenge dzichiitika muma streets umu saka inini abve akudzini ngoti goko bishi inini timbotaurawo nyaya yakadai atibunzwa yeuya ari kumhoresa x uyo kuti zviri kumbofamba sei.

FM. Vacheri vegoride, heino nyaya yakanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanokwana.

0: tuned. Cherire goride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride, angade zvimwe zvezvinhu zvarewa izvo. Fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778-121-819. Kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoride ngaabudirire.
1: Une chitoro uchitsvaka kwokuhodha kwakachipa here?

24 minutes past 5 o'clock ndongwezedwa kati raya FM ina gogo biu nati makuseni radio yanga chimunakidza ina baba weli au beto chamadora chiti bereka mwana musana ugodidi andizivi esa vimba ino bazo pindira ini na ungo vandako si ndichizopedzi sasi ndofunga munhu wese anga ngototarisira kuti vanga vaida kuti chamadoro ava ninga ripo ora ndambi ndichitaura nyaya yemupfekero nema occasions ekuti unoona kuti munhu anenge achienda kana kuti kupati oenda zvake akazvipfekera kana kuti zvimwe zvinhu zvisingangoiti so hazvinenge zvisingatomboindirani nenzvimbo iyoyo koya munhu waunoona akabata mutsanga wefodla akapfeka suti akarova nefoko naomana zvinobuda here zvinobuda here zvinobuda here paunombomulike munhu kana uchibuda mumba unombozvitorawo here nguva yekunyatsokuona kuti ichi nechichi zvakafitana here ichi nechichi zvinoenderana here unombozvibvunzawo here ngozvibvunza uri woga so kuti zvinhu izvi zvinodhivana here zvinohlangana here papi pacho kana kuti unongoti haaso long ndapfeka

0: kunzwa izvakanakisa kuri seko kwamuri
1: ndirikufara chaizvo ndikutanga ndirikuvimbiswa kutengerwa zvemukadzi saka pa havi 11 ndinongokanda ndikumbotendawo zvirumu rangu rinogara gogo nevazukuru vavo handi gogo nevazukuru vavo ndine bedroom rangu asi bedroom iroro riri kunzi nevakomana vanochera ndo vakarivanisa rumu iroro handi toda kuya kuzoritenona tozondwa kuti vanhukadziwo vane zvipo nezvipo zvavakandipa tinenge tichimbovhura tiri murumu iyoyo tozotera mwedzi miri yatiri kuvimbiswa nemakorokoza hanzi epahwandara tinotenda muzondiwe natatenda matwins vari kundiitira zvinhu zvandakanga ndisina mubhuitirwawo kana nemwana wazvo tichangoramba tichisvita vanhu kusvika zvapera saka ngazviperewo zvasvika nemumaoko ako kana uri mucheri kana uri munhu anotengesa kana uri murimi kana ane chaunoita asizi kutaura nembwende tichitaura nevanhu vane zvivindi kuti uyaupinze ruoko wegamwe utore tichabudamo iwewe ndo chaunotora saka tinenge tichingoti handei pamberi nazvo mangwana kusenga kugwenu tinenge tichitaura chipiri chinouya kuti kuzvishavane tinouya rini ezvinoizvi ndichambenge ndiri musenga nekuenda kuchegutu kwandadaidzwa kumatare amambo saka ndee ndichingotenderera vamwe vanotobvunza ichokwadi here kuti gogo anoti zvishavane chegutu gokwe gweru mozambiki kumusha ndiri kuenda kupera kwemwedzi uno ndichambonoti nyambichana ndombotura mapawazi ekumvura ndodzoka zvangu kuzoitira vanoda vakakomborerwa vasingaramba nepo dzakaramba zveshuwa aiwa takamira vese vaita zvekuramba vese vai ugoona ndandatomudana tsvagai mwana ari kupi ndonguva yazvaitei asi nekuda kwei kwechimbudzedu aiwa tinozvitenda takazvikudza aiwa mwana akazongobudisa zviriko zvichiko mumhandamavo zvichiko ende havazi kumira
0: aiwa tino

0: vanombotanga kutaura zvinhu zvisinganzwisisike asi ndinozoudzwa nevandiinavo kuti woko wanga uri kuti kudii mushure mekunge ndataura asi ndinenge ndisingatozvioni kuti pane nguva yandatombotaura zvinhu zvisinganzwisisike handisi kuziva kuti dambudziko rei
1: puwa memo ndatozva kuti munhu angunaudoraitika njere zvishomane zvishomotopesera kuzomhanya kozototi kukangamwa munhu wawatombopo
0: Alright, so tichaedza futi zvakare kubatana navo gogo kana une mubvunzo wako uri kuda kubvunza ndibate 0719255655 0719255655

mati mdara makati zia hashtag gudani ndoko basinzira ndinavo ka gudo boss nasi ada tisiani afoni nela ini tripo pana pa live on FM azaimporia kutara tai waga sipo azaimporia

Oh, ndakaina matira nyaya yangu nyaya iyoyo handiti. Vabatiza vadangotaura request yavo chete 0719255655 apa tichandiri kukumbira vabereki nhasi unotoda kuti apa tiri kutanga patitange ne local artist nokuti chirongwa chino chicha

Masesha ndo bibisa kana tikati loka wezi loka. Ah baba chunge moyo. Ane kamba kana sijariro. Achirovare establishedika. Apa tuda kusatsanya kuti loka. Hip hop.

Matambu ya bariku ya kundalaba zakanya tsoti kwefere kana kuti zakatamba nepukere ndokuresha kudzorerwa. Ha? Kubvapamba achitsika mhepo kunge piko kukudaro. Venga vachatsenga mvura ikabuda masisimwa. Ha, ndigaitione.

atichibva muna pau matavire tikanzi ona ladies ka garai zvenyu kuno mberi makasunongoka asi bidi kura chena a featuring ano atichibva muna pau matavire tikanzi ona ladies ka garai zvenyu kuno mberi makasunongoka asi bidi kura chena a featuring ala nchipetu hanzi toenda